101,5 FM dari Produser Wi. Ini teman Produ ya. Di pukul 9.03 atau jam 9.03 waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kami teman Produ ya, dengan music rapper. Waduh. Nanti jam 11 ya ada Music Trainer ya teman Produ ya. Dan kita sebelum berkabar-kabar mendengarkan info berkabar-kabar dan juga info-info terupdate. Bang Dul bakal putarin lagu rapper untuk kamu semua di pagi ini untuk membangkitkan suasana ya teman perdua. Kita melawan arus, melawan cuaca di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
2: What?

0: Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
1: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
0: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
2: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

ID atau nadabumi.id itu Mampro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Bro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia Unmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Ya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar ini kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kalau ngerekod-ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD itu sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay. SD.
2: Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Terakhir. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan
0: ya,
2: uangnya nggak dapet mau gimana bayar kontrakan bayar iyalah
0: katanya
2: makanya mutusin ngajar kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapet pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana ilmunya. Halo ilmunya apa
2: sekarang sih masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya enggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah, iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wow. Kita bertemu ya sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalanlah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Yang aku pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknik.

0: Is audio lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
1: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: oke.
1: Okay. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
1: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
1: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
1: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
1: paling nanti
0: iya sih.
1: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
1: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin ya, reference-referensenya aja gitu ya.
1: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
1: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental-instrumental.
0: Oke.
1: Okay. Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
2: Seru
1: sih.
2: Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
1: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
1: Identitas sudah.
2: Daerah Melayu.
0: Identitas.
1: Iya, itu,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
1: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
1: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
1: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu,
0: tidak
1: dominan tradisi gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
1: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes, oke.
1: Okay. Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home bandnya dia lah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuringnya sama kami gitu.
0: Okay.
1: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
1: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
1: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, serius.
1: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
1: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang, lebih bebas sih karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya.
1: Agak ngeband. Nah, kalau yang organic. Sama organik itu wedding, Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
1: Wedding.
0: Tapi kalau sih kebanyakan. Kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
1: Itu sih kebanyakan dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
1: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
1: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke.
1: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
1: Iya betul.
0: Ya ngerjain video DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
1: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau gak salah.
0: Udah 11
1: udah
0: ya?
1: Album, iya udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
1: Belum rilis album. Masih,
0: oh belum? Masih single-single aja?
1: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
1: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun?
1: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
1: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
1: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang ada gak dirilis, 30? Gitu.
1: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
1: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-mm.
1: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari? Harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
1: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Referensi lain. Tapi ya udah paling adalah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
1: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
1: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan enggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni-seni lain enggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya,
1: saya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
1: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman Pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Pastinya di era Rinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tumam Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya, buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang.
0: Apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih, Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang udah. Mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua di SP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Gua project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman Bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, serial Avatar The Last Airbender musim kedua yang tayang di Netflix sejak 25 Juni akan menampilkan sisi lain atau bayangan dari karakter Aang, Zuko, dan Toph. Showrunner Christine Boylan menjelaskan bahwa setiap karakter memiliki sisi kepribadiannya yang selama ini tersembunyi dan akan dieksplorasi melalui alur cerita khusus dalam 8 episode.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai GAFF Market menjadi forum penting bagi sineas untuk membangun jaringan dan menciptakan kolaborasi baru di industri film nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zindi mengatakan forum seperti ini sangat dibutuhkan terutama oleh pembuat film muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek. Info selanjutnya, sebanyak 500 hingga 600 pengunjung menghadiri acara Net at the Library bertema Jakarta 499 menulis halaman ke-500 Kota Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menghadirkan diskusi, pertunjukan seni, peluncuran festival sastra, dan berbagai kegiatan literasi. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kau sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebarin nih.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

burung menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislam, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislam, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I was not actually quite serious. Said a few before?
10: Said what?
9: I love you.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: mencomelkan, dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pradua di sore hari ini. Weekend nih teman Pradua, weekend-weekend kayak gini kalian kemana? Tapi cuaca di hari ini ya teman Pradua kayaknya kurang bersahabat ya. Agak-agak mendung gimana gitu kalau dilihat-lihat teman Pradua. Tapi buat kalian yang mau nekat juga gak apa-apa sih. Atau nanti kalau ke pantai sampai di pantai juga basah gitu ya. Okay. Teman Pradua di sore hari ini kalian ditemenin sama Karida untuk edisi Sabtu ya, 27 Juni 2026 teman Pradua. Selama kurang lebih 1 jam Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar Papua nih, khusus untuk menemani sore harinya kita teman Pradua. Dan kita akan awali teman Pradua untuk informasi dari Wamena. Ada Bupati Jayawijaya Atenius Murib bersama Asisten Deputi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Mikro, Kecil dan juga Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Adi Trisno Juwono, yang menghadiri acara peluncuran Noken Cendrawasih teman Pradua. Dalam kegiatan ini keduanya sekaligus meninjau pameran produk-produk UMKM binaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya ya, dan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya di Kampung Taganek, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut teman Pradua turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Idawati Waromi Murib dan juga sejumlah staf dan kementerian UMKM RI, para kepala OPD Kabupaten Jayawijaya, ada juga tokoh masyarakat dan mama-mama perajin noken serta masyarakat dari wilayah Bomta teman Pradua. Dalam penjelasannya, Bupati Atenius Murib menyampaikan Noken Cendrawasih ini telah ditetapkan ya sebagai identitas budaya masyarakat suku Lani yang mendiami 9 distrik di wilayah Bomta, yakni Distrik Wamena, Distrik Asolo Gaima, Distrik Piramid, Distrik Yalengga, Distrik Kurulu, Distrik Bolakme, Distrik Mulyama, Distrik Tagime, dan Distrik Tagineri teman Pradua. Menurut Atenius, teman Pradua, peluncuran Noken Cendrawasih ini merupakan langkah penting dalam melindungi sekaligus mengembangkan kekayaan intelektual masyarakat adat yang tentunya memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, teman Pradua. Atenius juga menjelaskan pemerintah daerah bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Hukum juga tengah mendorong perlindungan hukum nih melalui hak paten dan hak kekayaan intelektual terhadap Noken Cendrawasih. Beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi teman Pradua kepada para peneliti, tokoh adat, serta para mama pengrajin yang selama ini mengembangkan kerajinan noken dan topi bermotif cendrawasih. Harapannya tentunya produk-produk ini memiliki nilai ekonomi dan nilai jual yang tinggi sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat teman Pradua. Okay, itu dia teman Pradua satu informasi di mana Bupati Jayawijaya yang meluncurkan Noken Cendrawasih. Selamat sore untuk kamu semua. Selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Indiri.
4: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa, sireu. Tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
3: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tuan Pradua, satu informasi di mana Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kepulauan Yapen menanggapi keluhan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait pelaksanaan konvoi perayaan ajang Piala Dunia 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu pendengar Kansai, teman Pradua, warga Kampung Turu, meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan nih selama pelaksanaan konvoi. Ia berharap masyarakat yang merayakan pesta sepak bola dunia dapat tetap mengutamakan keselamatan di jalan raya. Menanggapi hal tersebut, teman Pradua, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba, ini mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah nih, guna memastikan konvoi berlangsung aman dan juga tertib. Satlantas Polres Kepulauan Yapen telah menerapkan rute ya yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan maupun gesekan antar pendukung, sekaligus memastikan seluruh peserta konvoi mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas. Ia juga menjelaskan, teman Pradua, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan panitia pelaksana dalam mengatur jalur konvoi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya, teman Pradua. Kasat Lantas menegaskan bahwa personel di lapangan ini akan terus melakukan pengawalan dan juga pengaturan selama konvoi berlangsung, guna menghindari potensi bentrokan maupun gangguan keamanan lainnya. Dengan adanya pengawasan dari Satlantas Polres Yapen sendiri, teman Pradua, masyarakat diharapkan dapat merayakan euforia Piala Dunia secara tertib serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi di mana Kasat Lantas Yapen yang menanggapi keluhan masyarakat ya terkait konvoi Piala Dunia 2026.

0: di negara Indonesia adalah sesuatu yang tak bisa diungkapkan lagi keberadaannya. Negara Indonesia memiliki ragam budaya yang ada pada setiap daerah. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia ini memiliki ragam budaya masing-masing pada setiap daerahnya. Hal ini menjelaskan bahwa budaya memiliki nilai yang tidak ternilai. Keragaman yang memunculkan perbedaan justru dipandang sebagai kekayaan Nusantara. Berbeda-beda, namun satu dalam nama Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia pun semestinya menghargai dan membanggakannya sebagai identitas bangsa. Salah satu budaya yang patut kita kenali adalah budaya Kakesi. Dalam tata krama adat Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen pada khususnya, budaya ini muncul saat adanya peradaban. Peradaban bahwa hidup saling menghargai dan menghormati. Kakesi dalam dunia sosial itu dikenal sebagai etika untuk menghargai sesama. Adapun simbol adat orang Papua untuk mengikat tali persaudaraan, salah satunya adalah pinang siri. Pemberian pinang siri kepada orang yang dihargai sebagai bentuk jalinan tali silaturahmi antara dua belah pihak, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ones Wayoi sebagai Ketua Dewan Adat.
1: Kakesi itu saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, sebagai mengikat dan menumbuhkan kekerabatan. Sebab ada pandangan hidup dari para leluhur katakan, dari Kakesi, dan kamu hidup harus mengasihi sesama, menghargai sesama. Mereka buat jahat, kamu tetap mengasihi. Jadi itu makna daripada nilai Kakesi. Tapi juga untuk dari adat Papua, itu untuk menempatkan bagi orang lain bahwa dia berharga dan menambah jumlah persahabatan, jumlah kekeluargaan dan lain sebagainya.
0: Adapun nilai Kakesi di waktu lampau adalah sebagai pencerminan intelektual seseorang, baik moral, sikap, maupun karakternya, bahwa orang tersebut adalah orang yang loyal dan berjiwa sosialis, tidak egois, tidak materialis, sebab baginya apa yang dimilikinya juga akan sama dimiliki oleh orang lain. Sementara di masa sekarang, budaya Kakesi sudah menjadi kurang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era globalisasi saat ini, sudah banyak mengikis nilai-nilai Kakesi itu sendiri, sehingga banyak yang telah melupakannya. Kakesi sendiri merupakan sistem budaya yang harus dianut oleh masyarakat adat. Dan lahirnya Kakesi itu sendiri adalah untuk mengikat hubungan kekerabatan antara sesama. Kakesi saat ini terlihat dalam acara atau pesta-pesta adat di Papua pada umumnya, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun bentuk Kakesi yang diberikan bukan saja pinang siri, akan tetapi bisa dalam bentuk lain seperti makanan yang disajikan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan Bapak David Barangkea selaku Kepala Suku Yawa Onat.
2: Itu seperti ada acara satu, seandainya macam ada pesta-pesta apa saja, pesta kawin kah, pesta apa saja, disuruh kok Kakesi keluarga dorang. Dan lahirnya Kakesinya seperti itu.
3: Alat Kakesi itu seperti apa?
2: Alat Kakesi itu seperti ada pinang dan siri, kapur yang kita mau Kakesi. Selain Kakesi juga mungkin ada barang lain yang dikasih.
3: Seperti apa?
2: Makanan mentah apa dikasih untuk keluarga dorang. Tapi kelihatan yang paling fokus itu setelah acara itu berlangsung, Bapak bilang begini, kamu kasih dorang sudah. Jadi berarti pinang dan siri, kapur apa segalanya dikasih satu persatu Kakesi dorang. Dan itu yang fokusnya di situ. Sehingga lahirnya kalimat Kakesi hanya pemberian untuk mengikat kekerabatan pada saat itu.
0: Itulah budaya yang telah ada dan ditinggalkan oleh para orang tua zaman dahulu yang terus berlangsung hingga saat ini dengan melaksanakan Kakesi tersebut. Budaya Kakesi inilah yang akan terus menarik kekerabatan hidup keluarga dalam bingkai kebersamaan. Semoga budaya Kakesi yang telah diwariskan ini akan terus menjadi sebuah kearifan lokal dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Papua pada umumnya dan masyarakat di Kepulauan Yapen pada khususnya.
4: FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi terakhir di segmen informasi seputar Papua. Ada Kepala Surveillance dan juga Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elia Tabuni, yang menegaskan program imunisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah nih, guna mewujudkan anak-anak Papua yang sehat, juga terlindungi dari berbagai penyakit. Menurut Elia, teman Pradua, gerakan si Sali atau semua ikut selamatkan anak lengkapi imunisasi ini diharapkan mampu memperkuat dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap program imunisasi, termasuk melalui penguatan anggaran untuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan distribusi logistik vaksin ke seluruh kabupaten dan kota di Papua, teman Pradua. Jadi teman Pro 2 yang mengungkapkan bahwa pada tahun ini imunisasi sendiri menghadapi tantangan karena anggaran pengiriman logistik imunisasi tidak lagi dialokasikan seperti sebelumnya. Padahal distribusi vaksin hingga ke daerah-daerah terpencil ini merupakan kegiatan bagian yang penting nih agar seluruh anak di Papua bisa mendapatkan layanan imunisasi. Menurut Elia, teman Pro 2, apabila distribusi logistik dan pelaksanaan imunisasi tidak berjalan optimal, maka resiko terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi juga akan semakin besar ya, teman Pro 2. Jadi imunisasi ini bukan sekedar pemberian vaksin, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan juga produktif, teman Pro 2. Keberhasilan program imunisasi ini juga tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar setiap anak di Papua bisa memperoleh imunisasi lengkap sesuai jadwalnya, teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi penutup. Ada anggaran logistik vaksin yang kosong. Dinas Kesehatan Papua peringatkan resiko kejadian luar biasa. Selamat sore untuk semuanya. Jangan kemana-mana ya. So guys, please don't go anywhere. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah nih ya. Kau pun urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan telah bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, ya?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi,

ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil, untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

Yeah. I don't even know. How we get here.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Street, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Hai, welcome back nih with Kak Oce ya teman Pro 2. Dan pastinya Kak Oce akan temani ruang dengar kalian di jaga malam, jenggal malam-malam ya teman Pro 2. Oke, tidak perlu lama-lama nih. Seperti biasa nih ya teman Pro 2, Kak Oce akan berbagi informasi, yaitu khusus nih untuk teman-teman Pro 2 yang suka sekali dengan atau nonton film di Netflix. Nah, teman Pro 2, kali ini ya, okay, Netflix akan berencana syuting di Jakarta loh. Oke, okay, seperti gini ya teman Pro 2, raksasa layanan streaming global Netflix ya disebut akan berencana memboyong 6 proyek film terbaru mereka. 6 film terbaru ya, yang katanya diproduksi langsung di Jakarta sepanjang tahun ini ya teman Pro 2. Dan rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Rano Karno saat meresmikan peluncuran Jakarta Film Commission di Jakarta Theater Jakarta Pusat nih ya teman Pro 2. Ya si Pak Wakil Gubernur mengatakan kalau jadwal pasti untuk pelaksanaan syuting ya masih belum diketahui ya, tapi ia memastikan komitmen produksi tersebut sudah masuk dalam agenda kerjasama. Dan juga nih teman Pro 2, kayak jajaran produser dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura hingga Brunei Darussalam juga ya telah menyatakan ketertarikan serupa untuk menggarap proyek layar lebar mereka di ibu kota loh teman Pro 2. Ya dengan tingginya antusiasme dari para sinias internasional ya, ini dinilai kalau ini menjadi bukti nyata ya teman Pro 2 bahwa geliat industri kreatif di Jakarta telah meleset tajam. Dan langkah pendekatan ini sebenarnya ya sudah diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri ya saat menjalani komunikasi intensif dari pihak Netflix ya dalam perhelatan Asia Pacific Video Operators Summit 2026 yang digelar di Bali pada 17 Juni lalu. Ya dalam pertemuan strategis tersebut nih ya teman Pro 2, Netflix ya secara terbuka menyampaikan kepuasan mereka sekaligus keinginan untuk menambah volume produksi konten lokal di Jakarta. Sikap optimistis Netflix ini ya tidak terlepas dari kesuksesan proses syuting film Tiger yang yaitu Extraction yang dibintangi oleh Ma Dong Seok hingga Lisa Blackpink yang dinilai berjalan sangat lancar ya. Dan proyek terbesar tersebut nih ya teman Pro 2 tercatat ya menghabiskan waktu produksi sekitar 50 hari dari kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta sepanjang kuartal pertama tahun 2026 lalu ya teman Pro 2. Dan berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya mereka bekerja sama ini dipastikan ya terus mengulir dalam waktu dekat melalui persiapan produksi ya sedikitnya ya 3 judul film dan serial baru milik Netflix. Dan tak hanya fokus pada aspek produksi dan komersialnya aja ya teman Pro 2, kini Jakarta dan Netflix juga mematangkan program kolaborasi pengembangan sumber daya manusia atau SDM di sektor perfilman untuk mencetak tenaga profesional baru yang siap menjawab kebutuhan industri yang kian berkembang pesat. Luar biasa sekali nih ya teman Pro 2. Oke, Netflix bekerja sama loh dengan Jakarta untuk berencana syuting 6 film di Jakarta loh teman Pro 2. Oke, ini akan ada 6 film loh, berarti artis-artis Netflix yang sering kita nonton juga akan ke Jakarta nih teman Pro 2. Dan kayak yang tadi tuh si Lisa Blackpink juga dan syuting filmnya yaitu Extraction ya teman Pro 2, kayak dia juga kemarin ya bersyuting di Jakarta, katanya sih berjalan sangat lancar dan
memakan waktu sekitar 50 hari ya teman Pro 2. 50 hari berarti sekitar 3 bulan ya mereka di Jakarta nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan lanjut lagi ya. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Mikro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: diam.
1: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
0: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
0: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari

tahun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama.

Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katu penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa.

Oke, teman berdua. Hey, teman berdua. Yang berada di seputar kota Seru ini ya, kayak di luar kayaknya hujan ya teman berdua. Dan bagi kalian yang menggunakan kendaraan beroda dua, untuk selalu siapkan mantel kalian ya teman berdua, karena cuaca di luar ini kurang baik-baik saja ya teman berdua. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, agar tetap sehat selalu. Untuk teman berdua mungkin yang dalam perjalanan lagi ke pulang ke luar kota nih ya teman berdua, hati-hati di jalan. Awas jalannya licin ya, jadi gak usah ngebut-ngebut ya, menghindari kecelakaan dan menjaga keselamatan kita bersama. Nah teman berdua, oke, kali ini Kak Uca akan berbagi oke, dari seputar Netflix lagi nih ya teman berdua. Dan kali ini teman berdua, ada loh serial live action, yaitu Avatar ya, The Last Airbender ya teman berdua. Ya oke, katanya ini musim 2 ya, yang kembali melanjutkan kisah epik perjalanan Aang ya, dalam upayanya menjaga keseimbangan dunia. Ya teman berdua, Avatar ini ya kita tahu ada Aang, Katara, dan Sokka yang kini ya memulai babak baru mereka di petualangan di kerajaan bumi. Ya teman berdua, dilansir dari Tudum by Netflix, ya musim kedua ini ya berfokus pada perjalanan tim Avatar menuju kota Ba Sing Se, ibu kota kerajaan bumi. Ya kota tersebut terkenal dengan tembok raksasanya dan sistem sosial yang kompleks loh teman berdua. Ya, dan mereka berusaha mencari dukungan dari Raja Bumi agar bersedia membantu melawan ancaman dari Fire Lord Ozai dan pasukan negara apinya. Ya, dalam perjalanan tersebut nih teman pro dua, tahu enggak? Aang yang mulai menghadapi tantangan besar dalam menguasai elemen tanahnya nih teman pro dua. Dan ia kemudian bertemu dengan Top Bei Fong, yaitu atau Bei Fong ini merupakan seorang gadis muda yang memiliki kemampuan earthbending yang amazing ya. Ya meski memiliki keterbatasan penglihatan ya teman berdua, dan Top menjadi guru baru Aang yang mengajarkannya cara mengendalikan bumi dengan gaya yang unik dan kuat. Ya sementara itu juga kayak ada Zuko dan Iroh yang menjalani kehidupan sebagai pelarian setelah terus diburu oleh Azula dan pasukan negara api. Ya perjalanan Zuko semakin kompleks ya teman berdua, karena ia terus bergulat dengan identitas, kehormatan, dan pilihan antara keluarga atau jalan yang benar.

Di sisi lain juga nih teman Pro 2, Azula semakin menunjukkan dominasinya sebagai ancaman utama. Ya, dengan kecerdasan strategis dan kekuatan yang berbahaya, ia memainkan peran penting dalam rencana negara api untuk menguasai Ba Xing Ze. Ya, kota Ba Xing Ze ini sendiri ya teman Pro 2, digambarkan sebagai pusat misteri yang menyimpan banyak rahasia. Ya, di balik kemegahannya nih teman Pro 2, terdapat konflik tersembunyi yang melibatkan pemerintah bayangan, penguasaan ketat, serta kontrol informasi yang ketat. Dan menuju akhir musimnya nih teman Pro 2, ketegangan mulai meningkat saat berbagai pihak mulai menunjukkan agenda tersembunyi mereka di Ba Xing Ze. Oke, situasi ini ya membawa tim Avatar ke dalam konflik besar yang mengubah arah perjuangan mereka dalam melawan negara api itu teman Pro 2. Oke, untuk kalian mungkin yang udah pada nonton Avatar The Last of Aang ini ya, oke, pasti kita nggak asing ya dengan namanya Aang, Katara dan juga Sokka ya. Tiga orang dari pengendali api, udara dan juga tanah nih ya teman Pro 2. Dan oke, ini rencananya akan tayang di Netflix ya. Dan belum diumumkan kapan tayangnya nih. Tapi untuk teman Pro 2 nih yang suka nonton film di Netflix, stay tune ya, tetap update informasi terbarunya karena ada serial filmnya itu Avatar The Last Airbender ya, oke, season 2 atau musim 2 yang akan tayang di Netflix loh teman Pro 2. Oke, Kak Uca akan balik lagi ya setelah yang satu ini. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada 2 cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita, Indonesia, tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada 1 syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

Tahukah Anda dengan penyakit kusta? Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Uca di sini ya, teman Pro 2. Oke, kita udah berada ya pukul 10 lebih 3 menit. BTW nih serui diguyur hujan nih tuh ya, teman Pro 2, dari siang sampai malam hari ini ya, teman Pro 2. Oke, hujan nih deras tidak berhenti-berhenti. Hujan ke rindu nih, macam tidak mau berhenti ya. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, di cerita kita penutup hari ini di jaga malam yaitu atau obrolan kita seputar Piala Dunia ya, teman Pro 2. Dan kali ini, oke, teman Pro 2, seperti biasa Kak Oce mau bagikan atau ngobrol dikit untuk klasemen grup H dan juga teman Pro 2 yang berlangsung tadi ya. Kita lihat di grup H nih ya, teman Pro 2. Klasemen grup H, Spanyol juara grup ya. Ya, ini penantian besar Tanjung Verde yang perpanjang asanya di Piala Dunia loh, teman Pro 2. Dan kali ini Spanyol juara grup, tapi Tanjung Verde nih yang sempat viral ya, teman Pro 2, karena mereka senang mereka bisa lolos ke 32 besar ya, teman Pro 2. Ya, dua laga grup H Piala Dunia masing-masing menyajikan persaingan yang sengit ya, teman Pro 2. Ya, sang juara sudah ditetapkan, gitu pun juga yang harus pulang. Dan di sini Spanyol yang berdiri kokoh di puncak klasemen ya dengan koleksi total 7 poin. Usai dapat 3 poin dari kemenangan mulus 1-0 atas Uruguay. Ya, sementara itu teman Pro 2, Uruguay hanya finish ya di peringkat 3 dengan 2 poin dan tersingkir dari Piala Dunia ini ya, dan mengangkat koper pulang. Ya, di sisi lain juga teman Pro 2, sebuah kejutan hadir dari tim debutan Tanjung Verde. Ya, kita lihat bahwa sejak laga pertama melawan Spanyol sampai terakhir melawan Arab Saudi, ya, Tubaros Aziz ini ya, Tanjung Verde ini ya, mampu menunjukkan pertahanan mereka yang sangat solid dan konsisten ya, teman Pro 2. Dengan hasil imbang sekalipun mampu mengantar mereka lolos ke 32 besar. Dan kini Tanjung Verde resmi memperpanjang asa mereka untuk melanjutkan mimpi besar di Piala Dunia. Dan sementara itu ada Arab Saudi menempati peringkat terbawah ya, teman Pro 2. Ya, Green Falcons itu juga harus angkat kopernya loh setelah hasil imbang melawan Tanjung Verde. Dan selanjutnya Spanyol akan menghadapi runner up dari grup J antara Aljazair atau Austria di babak 32 besar. Dan sementara itu Tanjung Verde akan bertemu juara bertahan yaitu Argentina. Wah, luar biasa nih, bagus sekali kelanjutan permainannya. Ya, Tanjung Verde akan bertemu juara bertahan Argentina loh. Tapi pertamanya dan Spanyol akan menghadapi runner up di grup J ya, antara Aljazair atau Australia. Sementara Tanjung Verde akan bertemu juara bertahan yaitu Argentina loh, teman Pro 2, enggak kaleng-kaleng ini ya.

berikutnya ini ada Belgia nih teman Pro 2. Ya, Belgia pastikan tiket 32 besar Piala Dunia ini usai mengalahkan Selandia Baru 5-1. Ya, laga terakhir grup G ini, kemenangan ini memastikan Red Devils ini lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di BC Place. Ya, agak teman Pro 2. Belgia kemudian menutup pesta gol ya melalui serangan dari Alexis Melakers yang mencetak gol pada menit ke 90/4 dan skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membawa Belgia mengamankan tiket ke 32 besar dan sementara Selandia Baru ya harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup ya teman Pro 2.

0: Oke, kali ini teman Pro2 Mesir ya harus puas berbagai poin 1-1 melawan Iran pada laga terakhir grup G Piala Dunia. Ya, hasil tersebut memastikan Mesir melaju ke babak 32 besar ya. Oke, sementara Iran masih harus menunggu hasil dari grup lain hanya untuk mengetahui nasib mereka. Nah, berbanding dengan Selandia Baru yang dipastikan akan tersingkir. Oke, teman Pro2. Sementara itu, Iran menutup fase grup di peringkat ketiga dengan 3 poin hasil dari 3 pertandingan. Ya, posisi kedua belum memastikan langkah tim Meli itu ke babak 32 besar ya, karena mereka masih menunggu hasil dari lainnya. Ya, pada saat yang bersamaan juga Belgia mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1 sehingga mengumpulkan 5 poin. Dan Belgia berhak finish sebagai juara grup J karena unggul selisih gol atas Mesir ya, teman Pro2. Wah, congratulations. Persaingan sangat ketat sekali ya, teman Pro2, di pertandingan terakhir ini di babak penyisihan dan akan melanjutkan ke 32 besar ya. Dan 32 besar ini BTW nih teman Pro2, kalau udah gugur ya, ini fase gugur ya. Kalau udah kalah langsung angkat koper pulang ke negaranya masing-masing. Untuk itu kita tetap mendukung tim kita ya dengan bijak ya dalam mendukung tim kita. Jangan baku maki, baku ejek, saling ini ya teman Pro2. Kita harus sportif dalam mendukung tim favorit kita ya teman Pro2. Oke, Kak Ocha akan balik lagi dan akan ngobrol untuk pertandingan sebentar nih. Oke, teman Pro2. Pertandingan dari Argentina, Inggris dan juga Portugal ya teman Pro2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2 Serui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kau coba balik lagi nih teman Pro 2. Dan pasti masih di jaga malam, jenggol malam ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih ya teman Pro 2. Oke, seperti yang tadi Kak Ocha akan ngobrol seputar Piala Dunia, yaitu Argentina, Inggris dan juga Portugal. Nah teman Pro 2, tahu nggak jadwal Piala Dunia minggu besok 28 Juni 2026 menghadirkan sejumlah pertandingan menarik yang sayang banget ya untuk kita lewatkan nih teman Pro 2. Apalagi ini tim-tim unggulan seperti Argentina, Inggris dan juga Portugal ya akan dijadwalkan ya bertanding pada laga penentuan fase grup. Ya, memasuki pekan ketiga penyisihan grup, persaingan menuju babak gugur ya semakin ketat nih teman Pro 2. Dan setiap tim berusaha mengamankan poin maksimal demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dan ada sebanyak 6 pertandingan ya di grup J, K dan L akan digelar pada minggu besok nih teman Pro 2. Seluruh pertandingan dapat disaksikan seperti biasa melalui siaran langsung TVRI ya teman Pro 2 sebagai hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dan ini dia teman Pro 2 jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Minggu besok. Ya, yang pertama nih di grup L ada Panama versus Inggris, yaitu jam 4 waktu Indonesia Barat, waktu kalau di Timur kan jam 6 pagi ya teman Pro 2. Dan dilanjutkan Kroasia versus Ghana. Oke, di jam yang sama juga ya teman Pro 2. Dan di grup K ada Kolombia versus Portugal. Oke, ini jam 8.30. Di jam yang sama juga ada Kongo versus Uzbekistan. Ya, di grup J ada Aljazair versus Austria jam 11 siang dan Yordania versus Argentina juga di jam 11 siang. Nah, teman Pro 2, salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah duel antara Yordania melawan Argentina ya. Tim Tenggo itu diprediksi tampil ngotot untuk mengamankan posisi terbaik mereka di grup J. Ya, dengan materi pemain yang lebih unggul nih teman Pro 2, Argentina ya saat ini berpeluang besar meraih hasil positif. Namun teman Pro 2, Yordania juga ini ya tentu tidak ingin menyerah begitu aja loh. Dan berpotensi akan memberikan kejutan. Dan seperti kita tahu kayak permainan sepak bola ini dengan penuh dengan kejutan ya. Dan pertandingan ini diperkirakan menjadi salah satu laga dengan perhatian terbesar dari penggemar sepak bola dunia loh teman Pro 2. Di grup L juga ada Inggris akan menghadapi Panama pada laga yang tidak kalah penting nih teman Pro 2. Tim yang berjuluk Detroit Lions ini mengusung target kemenangan untuk memperbesar peluang melangkah ke babak berikutnya. Ya, kita lihat meski secara kualitas sih berada di atas Panama, Inggris tetap harus waspada loh. Waspada nih Detroit Lions dalam turnamen sebesar Piala Dunia ini. Kejutannya bisa terjadi kapan aja loh teman Pro 2. Dan laga ini akan berlangsung pada pukul 6 pagi dan menjadi pertandingan pembuka pada hari tersebut nih ya teman Pro 2. Dan yang berikut nih teman Pro 2, ada Portugal yang akan menjalani ujian berat saat berhadapan dengan Kolombia ya di grup K ini. Dan katanya nih teman Pro 2, kedua tim ini ya dikenal memiliki kualitas permainan yang tinggi sehingga duel ini diprediksi berlangsung sengit ya sejak menit pertamanya nanti loh. Wah, Kak Oce juga udah gak tahan nih. Mulai berdoa dari sekarang nih Portugal semoga menang. Dan hasil pertandingan dapat menjadi penentu posisi akhir klasemen grup sekaligus membuka jalan menuju fase gugur. Ya teman Pro 2, pertemuan Kolombia versus Portugal ini dijadwalkan berlangsung jam 9.30 waktu Indonesia Timur. Ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah, pertama kali digelar dan sebanyak 48 negara ambil bagian dalam ajang yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Ya, teman Pro 2, dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibanding edisi sebelumnya, persaingan menuju gelar juara dunia dipastikan semakin ketat nih ya teman Pro 2. Apalagi ini udah masuk 32 besar, berarti udah ada tim yang udah angkat koper nih ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 tahu nggak tim Asia ya berguguran di Piala Dunia 2026 ini ya. Dari 9 wakil sudah ada 5 tim yang harus mengemas koper lebih awal nih teman Pro 2. Dan Yordania menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 ya, sebagai tim debutan Al Nasama ya. Mereka menelan kekalahan dalam 2 pertandingan awal ya, melawan Austria 1-3 dan juga Aljazair 1-2. Dan sudah pastikan ya, Yordania tumbang dengan 0 poin. Ya, Yordania sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Ya, mereka menyisakan 1 laga lagi melawan Argentina pada esok hari. Dan juga ada, selain itu ya teman Pro 2, Uzbekistan juga menyusul. Ya, mereka juga tumbang dalam 2 pertandingan awal fase grup ya. Uzbekistan kalah dari Kolombia 1-3 dan Portugal 0-5. Ya, hingga menjadi juru kunci grup K ya, meski melawan Kongo di partai terakhir, peluang tim asuh Fabio Cannavaro itu melaju dari fase grup di Piala Dunia 2026 juga sudah tertutup ya teman Pro 2. Dan juga ada Qatar nih yang dipastikan gagal lolos ke fase grup Piala Dunia 2026 pada pertandingan terakhir mereka. Ya, dan mereka sempat meraih poin seri ya melawan Swiss di pertandingan pertama. 1 poin itu menjadi angka pertama Qatar di Piala Dunia. Ya, Qatar lantas dihajar oleh Kanada 0-6 dan kalah dari Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan terakhir dengan skor 1-3. Dan Qatar menjadi juru kunci grup H nih ya teman Pro 2. Ada juga Irak. Ya, Irak yang menjadi tim Asia berikutnya yang gagal lolos ke fase grup, fase gugur Piala Dunia. Ya, dia kalah dari Norwegia 1-4 dan juga Prancis 0-3. Oke, Irak ini mempunyai peluang ya untuk lolos hingga laga terakhir. Tapi teman Pro 2, Irak ya malah dihajar oleh Senegal dengan skor telak 0-5 loh. Alhasil, ya, Ayman Hussein.

Australia yang menjadi wakil dari benua kuning loh teman perdua. Dan diketahui nih teman berdua, Jepang ini ya menjadi runner up loh di grup F setelah imbang dengan Belanda dan Swedia. Ya serta menang atas Tunisia 4-0, ya Blue Samurai ini wah akan menantang Brasil loh di babak gugur nih teman berdua. Di babak 32 besar Jepang akan melawan Brasil. Ya sementara itu teman berdua, Australia menjadi runner up di grup D dengan koleksi 4 poin. Ya setelah menang atas Turki pada pertandingan pertama dan Australia kalah dari Amerika Serikat yaitu sekitar 0-2 ya kalau nggak salah, dan imbang dengan Paraguay 0-0. Dengan hasil itu teman berdua, Australia akan menantang Mesir di babak gugur ya teman berdua. Ada dua tim Asia lainnya yang masih berpeluang lolos ke babak 32 besar yaitu Korea Selatan dan Iran. Dan kedua tim ini masih menunggu hasil laga tim lain untuk menentukan nasib di klasemen peringkat 3 terbaik mereka. Ya kita lihat kalau Korsel ya saat ini ada di posisi ke-8 atau urutan paling bawah, sementara itu Iran ada di urutan ke-6 loh teman berdua. Dan dalam klasemen itu Korsel mengumpulkan 3 poin dan mempunyai selisih gol 1. Korsel ada di ujung tanduk, sementara itu teman berdua, Iran juga mengumpulkan 3 poin dengan selisih gol 0 ya. Nasib Korsel dan Iran akan ditentukan dari hasil laga grup L, J, dan K yaitu Aljazair, Kroasia, dan Kongo yang akan menjadi penentu nasib 2 tim Asia itu ya teman berdua. Dan ini wakil-wakil Asia di Piala Dunia ya yang sudah lolos fase grup ya, kita tahu udah ada Jepang dan Australia. Dan teman perdua, Jepang ini akan melawan Brasil di 32 besar loh teman perdua. Dan Australia akan menantang Mesir juga di 32 besar. Dan kita akan tetap pastikan dan akan tetap nonton Jepang versus Australia ini ya teman perdua. Ini babak yang akan dinanti-nantikan nih. Apalagi nih teman perdua, kita coba kaitkan dengan film kartunnya atau film animasinya Jepang yaitu Captain Tsubasa. Ya ini dia, ini versi nyatanya yang akan berlangsung ya teman perdua. Dan ini dia Captain Tsubasanya Jepang akan, ini yang sebenarnya mereka akan melawan Brazil nanti ya teman perdua. Oke, kita break sejenak dulu ya teman perdua. Setelah yang satu ini Kak Oce akan balik lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Koops, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu, meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Rara anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

Hai teman-teman, berdua berakhir sudah acara kita di malam hari ini ya. Saya Kak Uca pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you. Bye-bye.

Indonesia Program Madura Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Minggu 28 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعْ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawazal miqdara kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adamiyu qaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ إِبْنِ آدَمْ إِلَّا تُرَبْ. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari, air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
9: Siapa bikin orang nunggu?
10: Kenapa kamu nggak bilang?
9: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah. Boleh kan? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
10: Kamu pikir aku gak peka?
9: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa kamu selain jalan buntu. Lihat kamu nanti.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang, meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya, ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia, lebih dikenal sebagai BM Dia, lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenang, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam, serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran, yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus! Om Markus! Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi... Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pradua di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di minggu pagi ini, ditemani dengan cuaca kota Serui yang lagi diguyur hujan sejak semalam teman Pradua. Aduh, hujannya dari tadi malam tidak berhenti-henti ya, tidak berhenti-berhenti nih teman Pradua. Kira-kira kenapa ya? Oke, hati-hati di jalan aja buat kamu teman Pradua yang lagi beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, jangan balap-balap. Karena kalau hujan kayak gini tuh jalanannya biasanya licin. Dan tetap mematuhi aturan ya, atau rambu-rambu lalu lintas. Tetap menggunakan helm, karena meskipun hari Minggu teman Pradua, kecelakaan itu tidak berpatokan sama hari gitu ya. Teman Pradua, satu informasi update seputar Piala Dunia. Ada mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 yang tentunya masih terus berlanjut teman Pradua. Tim berjuluk The Blue Shark ini lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi.

penduduk, mereka juga menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia di tahun 2010. Selain itu, teman Pradua, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal di tahun 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pertahanan mereka dikenal cukup solid ya, teman Pradua, di mana ada kiper Fozinha yang tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya agar tidak kebobolan di 3 pertandingan. Teman Pradua, saat pertama kali dipastikan lolos ke Piala Dunia, Kapten Tanjung Verde Rian Mendes pernah menegaskan bahwa tim nasionalnya ini tidak datang hanya sebagai pelengkap. Ia berambisi bahwa Tanjung Verde ini berani menghadapi negara-negara besar ya, teman Pradua. Dan ambisi itu pun sudah terwujud ketika mereka masuk ke grup yang sama dengan salah satu negara besar yang lumayan difavoritkan, yakni negara Spanyol. Bahkan skuad ini juga sudah mampu menahan imbang mereka di laga pembuka. Itu kemarin membuat kita terpukau sekali, teman Pradua. Sebelumnya, teman Pradua, Tanjung Verde mengejutkan banyak pihak ya. Setelah mampu menahan imbang Spanyol tanpa gol di laga pembuka, mereka kemudian mencetak gol perdana di Piala Dunia 2026 saat bermain bersama Uruguay berkat Kevin Pina, yang kemudian disusul oleh Helio Varela. Sang pelatih Bubista juga mengatakan bahwa mereka memang menargetkan untuk membuktikan kemampuan mereka kepada dunia. Kita tunggu saja, teman Pradua, sepak terjang dari Tanjung Verde di permainan berikutnya. Tentunya selamat ya untuk Tanjung Verde yang merupakan negara kecil yang bisa lolos nih ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Oke, Yawan Pro 2, kita akan beralih ke informasi berikutnya ya, teman Pro 2. Ada Portugal nih, teman Pro 2, yang akan menghadapi Kolombia pada match day ketiga Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan dimainkan di Miami Stadium, teman Pro 2, pada minggu hari ini. Pertandingan ini juga diprediksi akan menjadi laga penentuan perebutan posisi puncak klasemen. Meskipun Kolombia sudah memastikan tiket ke babak 32 besar setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Namun kemenangan atas Portugal tetap menjadi target penting karena akan memastikan mereka lolos sebagai juara grup, teman Pro 2. Portugal datang dengan situasi berbeda di mana tim asuhan dari Roberto Martinez ini tertinggal 2 poin dari Kolombia dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas sekaligus menghindari jalur fase gugur yang lebih berat. Pertandingan ini akan mempertemukan 2 tim dengan kualitas individu yang luar biasa, teman Pro 2. Ada Kolombia yang mengandalkan kreativitas James Rodriguez dan kecepatan dari Luis Diaz. Sementara Portugal memiliki deretan pemain elit yaitu seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hingga Ruben Dias, teman Pro 2. Kembalinya Kolombia ke Piala Dunia setelah absen pada edisi Qatar 2022 berjalan sangat positif. Tim asuhan dari Nestor Lorenzo ini membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan sebelum menundukkan Kongo dengan skor 1-0. Sementara perjalanan Portugal sepenuhnya meyakinkan, kemenangan 5-0 atas Uzbekistan memang menunjukkan kualitas lini depan mereka, teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, perebutan juara grup K yang kian memanas ya antara Portugal versus Kolombia. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Stay tune on Pro 2.

Doo doo doo.

0: Perubahan iklim dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik, seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.
1: Macam hari-hari saya lihat Om tinggal ke pasir terus. Suada pun izin kah?
2: Izin buat? Ini namanya cari rezeki. Kau ada bantu saya beli beras kah?
1: Aduh, begini ini yang susah. Nanti hujan baru Om kau rasa.
2: Tuhan nih, ini rumah sedikit lagi terbawa arus. Kenapa bisa sampai begini? Aduh, anak-anak. Tempo menyimpan baru pergi mama di dalam rumah sana, cepat, mengungsi. Cepat, sungai meluap ini.
0: Mengeruk sungai secara sembarangan dan terus-menerus dapat menyebabkan perubahan dalam aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir, serta merusak ekosistem alam.

Oke, teman pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman pro 2, ada Spanyol yang terancam tanpa Jeremy Pino dan juga Nico Williams di sisa Piala Dunia 2026 menyusul cedera yang diderita keduanya dalam laga terakhir penyisihan grup A melawan Uruguay. Pada laga teman pro 2 pada Sabtu kemarin, Pino ini masuk di menit ke-66 menggantikan Alex Baena, sang pencetak gol tunggal kemenangan Spanyol. Sedangkan Williams masuk menggantikan Lamine Yamal di menit ke-10 berselang menit teman pro 2. Namun keduanya mengakhiri laga dengan kondisi yang tidak mengenakan. Pino mengalami cedera tulang selangka, sedangkan Williams mengalami masalah di pangkal pahanya teman pro 2. Meski De La Fuente hanya menyebut Pino, The Athletic ini melaporkan bahwa sumber yang mengetahui kondisi ruang ganti Spanyol ini khawatir nih bahwa Williams juga akan melewatkan sisa perjalanan dari La Furia Roja di Piala Dunia 2026. Jika keduanya tidak bisa bermain lagi teman pro 2, maka skuad Spanyol akan tersisa 24 pemain karena batas waktu pergantian pemain telah lewat. Ini akan membatasi pilihan De La Fuente ya di sektor sayapnya teman pro 2. Selain Baena teman pro 2 dan juga Yamal sebagai starter, Spanyol hanya memiliki Ferran Torres yang sehat untuk tampil di posisi sayap. Ada Victor Munoz yang juga bisa menjadi opsi, namun ia mengalami cedera betis di pekan pertama Piala Dunia 2026 dan hingga kini belum dimainkan teman pro 2. Oke, itu dia teman pro 2, satu informasi di mana Spanyol yang terancam kehilangan dua wingernya ya teman pro 2 di sisa Piala Dunia 2026. Gimana pendukung Spanyol? Aman jantung? Aman dada? Oke, jangan kemana-mana teman pro 2, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Hujannya betah sekali. Aduh. So guys, please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Okay, teman Pradio dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Ada informasi di mana duka yang menyelimuti latihan dasar militer atau Latsarmil, calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, teman Pro 2. Sebanyak 5 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti proses latihan militer. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan pun menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2026. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Mayjen TNI Ketut Gedewetan ini mengatakan, teman Pro 2, bahwa sejak mengalami gangguan kesehatan, 5 peserta telah memperoleh penanganan dari tenaga medis di satuan pendidikan sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit ya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Menurut dia, teman Pro 2, masing-masing peserta memiliki karakteristik dan kondisi medis yang berbeda sehingga penanganannya juga disesuaikan nih dengan kondisi masing-masing. Ia juga menegaskan seluruh peserta telah dinyatakan memenuhi syarat, terkhususnya syarat kesehatan ya, dalam mengikuti pelatihan, teman Pro 2. Kemenhan pun memberikan santunan sebesar 50 juta kepada masing-masing keluarga dari 5 peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil calon manajer Kopdes. Santunan tersebut adalah bentuk tanggung jawab penyelenggara sekaligus representasi negara terhadap para korban, teman Pro 2. Bantuan yang diberikan pun tidak hanya berupa santunan tetapi juga pendampingan sejak proses evakuasi hingga pemakaman. Kemenhan juga membantu seluruh proses penanganan jenazah, mulai dari lokasi kejadian, pengantaran ke daerah asal hingga pemakaman. Selain itu, komunikasi dengan keluarga korban juga disebut akan tetap dilakukan meskipun seluruh proses pemakaman telah selesai, teman Pro 2. Lebih lanjut, teman Pro 2, Ketut Lantas menjelaskan ya kronologi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes Merah Putih. Yang pertama ada Nola Diasari yang merupakan peserta dari Satuan Pendidik Dodik Bela Negara Kalimantan yang meninggal pada Jumat 26 Juni 2026. Nola ini masih mengikuti kegiatan ya selama pembelajaran di kelas tanpa menunjukkan keluhan kesehatan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Namun sekitar pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat, Nola mulai mengeluhkan sesak nafas yang disertai dengan badan terasa panas. Tim Kesehatan Satuan Pendidikan kemudian segera memberikan penanganan awal sebelum merujuk Nola ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Singkawang, teman Pro 2. Di pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat, Nola tiba di IGD dan langsung menjalani pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah kondisinya distabilisasi, teman Pro 2, tim medis memutuskan untuk merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Dalam proses penanganan, teman Pro 2, kondisi Nola semakin memburuk hingga mengalami henti jantung. Tim dokter kemudian melakukan resusitasi ya dan tim tindakan kardioversi untuk mengembalikan fungsi-fungsi jantungnya. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, teman Pro 2, kondisi pasien juga tidak dapat dipulihkan. Di pukul 21.03 menit waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya kepada 5 calon manajer yang meninggal dunia. Semoga saja keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan semoga saja segala amal ibadah dan amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Okay, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas ya di pagi hari ini.
dengan cuaca yang sudah berangsur-angsur asik, berangsur-angsur di situ. Yang berangsur-angsur panas teman pro 2. So guys, please don't go anywhere. Kalian jangan kemana-mana. Di sini aja bareng sama Karida ya. Gimana, sudahkah sarapan di pagi hari ini teman pro 2? Sarapan ya, biar sehat. Apalagi in this era, in this economy teman pro 2, dimana semuanya serba mahal, serba menggunakan uang. Jadi harus rajin-rajin makan biar sehat. Tapi jangan berlebihan juga ya teman pro 2, secukupnya aja. Oke, jangan kemana-mana, kita break teman pro 2. So please don't go anywhere. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.